0: kakachire erad erad se erade emfa wogie emre nema
1: amen
0: ebremu onipa ehia se wo bom paye senia yesu kristo eyeko okakire yense ema yenyai empaye da enu ntina enumre nsu wonyame asofo yeyi yehu asu wo se yebema yehu kwan ama erade

0: me utmin di di. Usika gubang bebe sign check keke. Osa usignature keke. Utmin sign sa oja signature no. Nte dupe biela wasa si suru muse ne. Miesa usa ene biela sisane. Menye wabi usa ochina.
1: Ochina
0: nyo ma wabi.